0: yesonditenarambi mumerci so ala dabela na mbage ti koro ti anzerambi mingi tondi yeke ma mbi na histoire so laoko hinga na ape i tari ti hinga kete
1: merci
2: voilà ebongo e molenge de mombeto yeai
1: barala
0: allo
1: oui
0: barala
1: barala tena kwa kiapa wei
0: Mustaku nala na kuti kwa kisa la fika singa da irituri adi gani aindi gani na na mimi kwa za irituri gani kwa ingi na yamburi gira kwa kibu ifa na ndichi kwa kisi babaka ndichi kwa mjiri na ndichi bulo adi bulo na aya mjina ga azaki na bulo kwa isi mga kiti kwa kina bulo kwa kina bulo mojota kwa mojota na bulo doka papa na ini lagi koronika arah sakti usu mewara uge mewara umbae mewara kakanga mewara agak kuido dayan tu ah kasih satu indah itu adi jalosi kiri pemasa lagi jalosi kiri itu dia banda adi yang ini ada tak ada itu dia banda Kwa mwati amate tu, ala kundi ito la wadji kwa wae, kwa paswa wae, ala chini, ala aya na mkwa kina chini, kini kini, ata kini kana zalongi, agana banda kwa tu, agani, yami nge, ijo awali, zawa plati kituada, kika nga ida, ile iji wana plati kituni, kwa tu zwa plati kituni, ata kia panya madali, kikinani, kikia joti jodongo, agita kutarana, dola, kwa tu kwa sele, aagili, angaragi, angabuzi, Kwai kita ni kuah. Jauh nak korosi, yang korosi ayam buli yang mana korosi, lebih nasi atas korosi asli asli. Yang macam apa bulu? Lalu jauhlah asli kita buli lalu, abu dia kita buli lalu. Cuma cawe, abu kunci. Aku kerja korosi, si lebih nikah kene kongsian adalah orang mukunci buli yang jawa. Pasal mukunci buli ni asli sambar asli sini ni asli nampalu. Alat ini apa tu? Ada sesuatu cuma tu jodoh jodoh. Jusqu'à visiter même, il y a du cas de Chica. Donc, à vous en barata, mais il y a du cas de Chica. Donc, c'est une de votre attention, il y a du cas de Chica.
1: Merci, je vous l'apprends à soi.
0: Oui.
1: Merci. Allô? Oui? Merci. Oui, Barala.
3: Ala gumi presque 30 quelques kilomètres nan konta ala sara sambana wa eto na ala sara sambana unja wa kiri ngota bunja pa pika ala bien na dodo bien bien na kiri ni ala dodo la nguru na ya ti kodo ni complet ala sara ni ko wa fa du azu ti batanga fu akuma ti batanga dura buka a travers du bo ya si ala wa rambu ja pa ala sara na ya ka ya kata la meto na azu ti bo ya sara ina dodo Aku sih batang aku, komplek itu kembali berisi khusus kalau lagi. Kalau boleh cara aji ni cara guna berita tu sih boleh tu na. Acara sambal iyo, kalau tu jumpa tika, kalau kalau warung ni ko betul ala TV. Hello.
1: Wei.
3: Apa itu? Bapak TV, ko luna boleh.
1: Merci tonton Ali.

0: associé à Joséphine Guérindo. Finitons de la batati bongi, na langoti mardi langa bala kwanbi na ko, na munga membe, akina pegoti kobela, kapati ngo kwane katambla ni na tiamena, to kwa sula kasa ni na ndo da franc de keluka.
1: Radio de keluka, a dufade, a pegoti, a to kwa chala.